0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona babeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona ng'ali mu lyato yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba balyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupunga ono abagimba ne bawugulya
2: naana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabire okubona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwereyo aina
0: yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu biza kuninze mundyako mu maizi n'olwabi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma oyona mu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuluutye omu maizi
0: baabeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maite kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa negumumira ogundikirya gwabe gunene ino omukida kyagumale kintu nikyabeire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: nakwesenga era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu ino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire ekibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala omu geena obanga okibumba basaasiire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba

0: አንቺ
1: ሸግርት ወይ
2: ወይ ተቀጣሪከ
1: አሱ
3: ባምዶሊያ ካወኔሮ ካሞ ባምዶሊያ
1: ካወኔሮ ካሞ ኦላንጋሳኒ ሮሙንሶንጋ እግተጓታኩ
4: ainze
1: neukiria ebindi utabikuranga ntese kaduma kanka namularu ntakanka namwera iguru bintu tibitio namwera iguru
3: aite nugano kamula
1: toyanzire kangsio ye ekimaliriria lutu yange tubenga twaba kumsitani airaku nabandi echuli kiri uko bandi ingo twire ku okuononesia kale kanje tukuonona ntakulishe kusebi bono bino ingo twire ku kuononesia obukuonona oba okuduuda kiwonoki ekindi eche tukozesa okutegeeze biwone ebyo omulugwere ngiramu ingo twire ke kiwonoki nuna kidi ekibeta nti okuononesia oba okudiibuuda kiwonoki ekindi eche tukozese bugwere eyo ekitegeeze biwone ebyo omulugwere otwala obusatu obula kukwerabira
4: ekyo kibona ekyo tukyeta nti abenyenyeserye kubenyenyesya
1: okala olina obutikitiki omunanka sobola kandi akale kakuba katyo tegeeza okala olina nkizo ekyusa oba egumya n'okunyonyolanga muku